0: Siapa mpwela ruwi Eugenio Maria ruwi Takava himata nkaramu lolelo Androa mumvulula Bon dia
1: Mpwela mpwela kakena kubani
0: Salama kai hali manu
1: Ama isalama
0: Nisama takaramu la manu
1: Kina kini hili mili Kepio kimata kwa tanunu
0: Otanunu
1: Ayo
0: Otanunu tiwa uwi kini mika kapahin sina nila
1: Otanunu turuwele na onamia Pera mjikaka munapo wampara Utoru utanunu kukitoa ya mto
0: Opikana kwa oroka so sawa sawa
1: O sawa sawa mjikana kwa sawa sawa Munapo ya kapo na mjikaka Nte tayru wa nte kina uke mantera na mjikaka na mjikaka
0: Nginsu wedla na kata sawa sawa Nkina piye u Kini mwiru mjikwa pahin
1: Mulupaja kewar kena piye kena nini Unni jeli salamu Unni minkelo tuma Nini si sayenya Ayo
0: Kira ara chapa ni piya kai wo?
1: Ara chapa man lako muna po Ninyo kanu tanu nangan piya kan man lako muna po Tara musyaya
0: Moro ka uda
1: Mulupaja kena oro gato Tekin ni untela nini mulupaja kaburi Asal sa kultuera Pelemin si mato ere nini Yawes no
0: Encanto, Banshaba.
1: Mulipala kanu Banshaba, kakumela kalu batela de kinroa, gomarapela kalu aku kerasha. Kateo kerasha, isheku anna karaka, kewo maji tiri pa intira, ola nikam mani ke purke, kewo me kebra yo kuji pa ukampo waka. Kebra hako anke la ola iki pa ka keliwa ke mokele ke, ka hike liwa ke maji tiri pa.
0: Ayo.
1: Kakiga kawa mulpala kepahe kepahe ketuka kali pelaga nama mewa pelaga mewa tetapi lapuk pelaga kini ke?
0: Amala teke
1: kali pelaga ni guna sakunta fera lapah?
0: Manu salamu.
1: Salamu apa pacara kini orang hanyu mulpala kalendia kan orang muslim lembio dan nuna.
0: Kini mau orang.
1: Ayo kamnya kau karuan kau marakan iu karmin Antonio. Avenya kawa gemroye kemana kemire mi emeli emiliu Avenya kawa gemroye kemeli emiliu Avenya kawa gemroye kesura emiliu Avenya kawa gemroye kemroye kara kamartia eusepio Avenya kawa gemroye kemiri eusepio Avenya gemroye kemi eusepio Avenya gemroye kemas karlu Avenya kawa karoye kesteva eusepio Kavya kawa karoye ke libi eusepiu Kavya kawa karoye ke milbe eusepiu Ne eusepiu ya kalla papa jihani ya laka Kavya kawa wo karoye ke kishpatan ne hukuma Ya aki toao Kavya kaki to karoye ke aeliu Kavya ke aeliu kakar ke tu arosi tu Ya si patanu ten ya lang jesu le tanu ila na lang jesu le sa sa ila hotel ya wa isalam mulpala goshkurela.
0: Goshkramanu bon dia. Naru tanunu. Bueno kitaniwa kiro tanunu. Mukitawa kitawa kati. Jenu romili hawa. Bon dia.
2: Bon dia ratin sandiku.
0: Nsa mata korami.
2: Ratin delimu.
0: Wow, ya roh ibu hikmah itu ila. Bon dia. Hello.
3: Hello, bon dia ratus sabik.
0: Nsa mata koran.
3: Itu ni anu ati bu Januari umu kumana mari tanno.
0: Ati bu Juma.
3: Ati bu Januari. Ati ku adi ku Januari
0: na maitano. Ona maita va bisaba de.
3: Ayo, sana ndusu elishwa to.
0: Ona maita va bisaba lo centro.
3: Ah, centro tu wata melo pompa ba.
0: Ah, wata melo pompa ni vale.
3: Ah,
0: Vanshava
3: ki weheria wera tetele ki kushinka ka grosere.
0: Enika. Yo tokota kiti.
3: Kiti, masaa, shapato.
0: Ahima kabi muru?
3: Masi, tepente, wankala na musuru kawe.
0: Ayo.
3: Kaki kushe, seisto, binumiru kata nyeratahe.
0: Isalamu atibu?
3: Isalamu sopa, jiraginave kila marakala pingine uriwa kamirima mba. Yuti kila kawe kilete, ati yuaka shalu, wana marau. aquí yo haga cuenta. Así que creo que una cuajo capa ni cago en el tato un lago nada más. Casi que así hizo, creo que a veces le cae diciendo acá a Marcelino y a mi milísimo. Creo que cada que le que acuñado acá a un paño de ya, yo una cosa, sabana que iba a un ni han iba a ponito. Cada vez que le cana acá la ropa que era mi nesi. Uchi que lo roque de pela, un paño de la guapi y carro que paga batebada, de piña, Leticia, de Quinalta, Sara, Nelinu, Nama Rati Titereshi, Nama Mara Nante, Wamasan Mishima, un penny onako o Sosa, Niva, Kinera, we come canoe, no to Kumelasa, you go to the bar in Lindo Lelo.
0: What's your name, Bondia?

0: Bon dia.
1: Bon dia, Radin Sambeke.
0: Nsama tako Ramula.
1: Nantenka Antonio, wanawana kawali spirito umikati.
0: Nantenka Vanshava.
1: Vanshava, kemporo wa omorogwe, yokale kala kekoa haya, areya, arde batewaba.
0: Areya?
1: Ayo, areya ayo.
0: Ah, anate, eparempa hon?
1: Ah, eparempa, ilato, ipoti kani ayo.
0: Ampote kan luku?
1: Na to para repokari.
0: Ah, repokari. Isalam.
1: Isalam kenapa jarang marga solution wa Jeremia? Itu kepada ka Jeremia. Ana ka Tonia, Deyawe. Mama Joana Kavula papa Antonio kawaneka sima ka Antonio, Armando Antonio. Asipatani Carlo le Manuel Kapalapa, Rafiki Maleti, Antonia Correa, Seren Uribe, Adia Wao. Kapeka lagi tu, aman apa, aman lagi naik lagi lela. Kapeka lagi, aku baca mau berdensi. Kapeka lagi, anggaya u patri ni nampu lawo kena naik lagi lela. Kapeka lagi, semua nak kawan lawo. Karul lagi, asal tapiliu, kena dia la. Karul lagi tu altura lawo, hatinin Manuel Kuru. Karul lagi, lit salvaru kena hiu tulis semua. Kabe kalau kau tulin ruye, kabe kalau kita alat itu paras, gina hiu tuli, kabe kalau bana tu, tena bani mana rata insantiki, karu kalau artis cuau di bani u, kabe kalau kita apa miao kumkuluanu gina dekelela, kabe kalau kita mama hankam lampaku hasina gina dekelela berita kekumene parakan mareliu, karu kalau kita artis tu, ampera ni kita mpanto lano. Ina dekelela karo la kato mupeja kai wa sentiri ina hiutuli akutaria wo kopela wo kina dekelela na kuta ene pahia ni wara tim santi ki we teke kumi paraka ne maleliu wera e kumi akani yao
0: kwa skula manu nantenka
1: kwa shabela

0: wasu kurla ne vava lemira munna nyu tutu ne radwanyo mklaka o wiren lan lakan lan oliva o kumlone o cap del cado o niasa o zambezia wo hia otuli e provinsi la ya wampula
1: na ve hi kuna no lelova wambane lo wasumana na kande o wiwa ashapara o cap del cado miruku soma lele ya niwale o kumlone provinsi ya zambezia miruku samira bo na kande o wahiere opuro ashapara e provinsi ya niasa
0: Hiyo okumulole provincia yu awamukula, nile mpe na ve woku miheria.
1: Nake Delfina Cabralto ni uhasamiteko ya Samira Vuno Radio Mozambiki, Abdul Carlitos, Omakina ni Celestina Pedro Amosaru Salvador Celestino, na chukinhe woku mihera laka na nolelo.
2: Noroa!
3: Volumi intu ohinasiri. Wakati wa miruku soma lelea.
4: Olumwengu ohinasiri mukalihero wa mwala no osoma no muralihapi natamu vamosani radi Musambiki.

0: okay.
1: Ayo tu akala muda punya telefoni, halo.
2: Buenas tardes.
1: Salama.
2: Salama, how are you? Muda punya dada.
1: Mio, salama. Kahi kini nito nuruman nani ni ya muda punya telefoni?
2: Dada nuruman nati jumomati. Kazi yopo mampulani.
1: Antunu gudin si posheni?
2: Data sibo na tela kwa katela sibo na rey anakonda.
1: Rey anakonda mana mtu imara yontawa mashi nomu hila rey anakonda ba wakwe.
2: Sasa,
1: muluko chali.